priyavaraya. Varsha rituwa arambe aranchiyak nomati obagana mehi binduwakin vimasumi. Andaru haskusa pira valakulu mata andi obe situwa maknarambami. Mosam sita sulingat langvi obe rahasa kasumi. Idore avasana pipena mal petakaliyo ube kavya kievame. Supem vata asana manavi sama vahiko dekama mama mete kamu novu obavasoyayami. Vahi paramandaram sihinekadi Lovat rahasin obetu guliveme. Supem mat asana manave. E. Ma kamati masihine aye.